Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan Radio Rahma, Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.

orang satu Madinah. Dan buat jemaah-jemaah dari sini. Wasu suka kudan cecai yang mula banyak bada bashi dari bak. Kamar Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Kamar ada cikun wadah yang suka kudan cecai yang mananya. Kamar Mas'ud Al-Sakafi. Baik Umar Wahab Ibn Mas'ud. Kamar ada cikun wadah yang suka kudan cecai yang mananya.

0: dan jagoran nan
1: ka kammala jawabin sadaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC a wajen kaddamar da bada tallafin takin zamani wanda Dr. Baba dan Agunde ya kaddamar a ofishin hadin kan jam'iyyar APC na jihar Kano wato Support Group sai kai tsaye aka mika abin magana ga tsohon dan takarar sanatan Kano ta tsakiyar Malam Garba Yusuf Abubakar wanda shi ma ya kasance a wannan waje domin sanya ido da kuma ganin yadda za ta kasance har ma shi ma ya sa albarka ga Dr. Baba Babadan Agunde kamar haka
2: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man